0: Eh, lo kenapa, Red?
1: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
1: Rep.
0: Repa, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih.

0: seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
2: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: do. Look what you just made me do.
1: You listening to Zin Antena Puan FM, blowing all the hits, still with me, Andrelin di Oasis, obrolan asik siang-siang yang akan nemenin lo semua generations dari jam 1 sampai jam 4 sore ini. Well, yang mau ikutan DM di topik kita di siang hari ini atau mau cerita, aduh hari ini gue mau kemana ya, ada ide gak sih Andri buat liburan hari ini mumpung sekarang masih long weekend generations, ya even though besok udah masuk kerja lagi. Oke, semangat terus. Atau mungkin nyari ide kegiatan apa ya enaknya yang bisa gue lakuin di rumah mumpung gue lagi istirahat di rumah, atau kemana aja sih enaknya hari ini, atau lo bisa ngasih generations yang lain ide-ide yang menarik untuk dilakuin di long weekend kali ini. You can hit us up in our DM. Dan jangan lupa nanti di jam 2 bakal ada interview nih sama salah satu perwakilan dari Melody Stage Kanal Music Indonesia, di mana bakal ada Titu sama Satrio dan juga setengah 12 yang acaranya nih, kalau lo penasaran, ada di Main Atrium Plaza Bintaro Jaya hari Jumat besok tanggal 28 Agustus dari jam 6 sampai jam setengah 10 malam. So, yang penasaran, yuk stay tune only at Z 99.9 FM, playing all the hits.

0: Z 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 99.9 FM playing all the hits. Okay, bareng gue Mas Di
1: dan Andrelin di Oasis.
0: Okay,
1: kita obrolan nemenin asik siang-siang ya.
0: Okay, nemenin lu semua sampai jam 4 sore.
1: Betul. Nanti. Tema kali ini kita bakal bahas tentang
0: long weekend harus pergi jauh nggak sih?
1: Iya nih, ya, benar ya, nih. Ya. Karena long weekend kan ya. Jujur tadi pas on the way dari rumah ke sini, alhamdulillah sepi.
0: Ya, karena mungkin orang-orang lagi pada di tempat-tempat liburan kali ya, tempat-tempat wisata ya.
1: Dan teman gue habis dari Bandung kan, macet.
0: Ah iyalah, aduh, pastilah orang kemana lagi kalau dari Jakarta kalau nggak ke Bandung atau Puncak.
1: Iya, karena datang ke Bogor, ya kan. Tapi gue mau nanya nih satu hal nih Masti. Hal yang penting banget, hari kan tanggal 25 nih, libur Maulid Nabi. Dan banyak orang yang memanfaatkan ini bisa dibilang untuk long weekend lah ya.
0: Iya.
1: One question. Kalau lo long weekend, lebih suka pergi atau rebahan?
0: Ya, kalau teman-teman masih ingat ya, lo semua pasti ingat kita udah pernah bahas zodiak.
1: Betul.
0: Taurus pastinya pengennya rebahan aja. Kita gak suka tuh yang namanya crowded dengan orang-orang rame banget.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kalaupun kita mau liburan, gue pasti pilih yang gak long weekend, Kak.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya kan? Kita mau nikmatin tuh semua fasilitas liburan. Atau kalau mau berenang misalnya, masa iya kita ngeliatin orang?
1: Lautan orang bukan lautan air.
0: Lautan orang bukan lautan air gitu ya. Nah, jadi kalau gue sih lebih milih, mumpung ini long weekend, ya saatnya gue bisa rebahan. Gitu deh.
1: Betul, jadi kalau libur 4 hari, rebahan aja ya, enaknya ya, bangun siang.
0: Betul, ngelanjutin episode-episode Netflix yang belum selesai.
1: Betul, tapi benar sih ya. Tapi kalau gue juga gitu sih, tergantung mood juga sih kayaknya. Data ya sekarang Millennial Generation diperpanjang ini. Jadi misalnya bisa dibilang kayak healing tipis-tipis lah.
0: Ya, betul.
1: Betul. Nah, kalau lo generations, tim long weekend gas jalan atau long weekend jangan ganggu gue.
0: Nah, lu pilih yang mana? Lu DM ke Z99.9 FM
1: playing

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: April is that jambo? What?

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Zee 99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Mas Di.
4: Ada Andri Lin.
3: Masih
4: Oasis. Obrolan asik siang-siang. Masih nemenin Zeration sampai jam 4 sore nanti. And now in front of us ada perwakilan dari Melody Stage dari Kanal Music. Ada kak siapa ya di depan?
5: Halo.
4: Halo.
5: Saya Ayis.
4: Ayis. Kakak ya. Ayis. Dari Kanal Music Indonesia Zerations yang ngadain Melody Stage yang akan diselenggarain di Main Atrium Plaza Bintaro Jaya hari Jumat 28 Agustus 2026 dari jam 6 sore sampai jam 10:30 malam.
3: Bener banget.
4: Gitu.
3: Dan ini line up-nya seru-seru banget ya.
4: Banget, kaya? Seru-seru banget.
3: Ada Satrio, ada Timlo, ada Titu, Azizan Khan, Dion dan Joanna.
4: Yes, Joanna Andrea Generations. Gitu. Now let's talk about Melody Stage. Melody Stage itu apa sih sebenarnya?
5: Melody Stage itu ya sebenarnya sih awalnya sih melodi. Melody itu ada gitu kan, set itu tempat. Udahlah karena ini mainnya di dalam mall, ya udah melodi aja.
3: Oke.
5: Okay. Nah, Kanal Musiknya itu emang event yang kita buat setiap bulannya reguler. Tapi ke situ sih.
4: Berarti kalau reguler bulanan ini udah edisi keberapa nih?
5: 9.
4: Wow.
3: Wow, 9.
4: Nice. Keren ya. Terus lokasinya in the same location still.
5: Betul.
4: Wow, that's gonna be fun though. Terus kan udah 9 edisi nih. Ada kepikiran enggak nanti bikin pamungkasnya gitu loh?
5: Kalau ini kan reguler bulanan dan ada kita buat ajang tahunan namanya itu Kanal Music Fest.
4: Betul.
3: Kanal Music Fest.
5: Ya, itu yang biasa kita bikin tiketing. Nah, kenapa itu tiap tahun itu yang kita kerjasamanya sama artis-artis yang udah pernah main di Melody Stage ini.
4: Gitu.
5: Ya, kita ajakin lagi dengan tiketing dan

0: kita ngasih mereka untuk ya udah ini budget-budget kalian-kalian.
1: Kayak kaleidoskop gitu kali ya.
0: Ya. Ah. Itu sih.
1: Kalau misalnya acara tahunan itu bulan November Desember kah atau
0: masih digodok sih?
1: Masih digodok ya.
0: Digodok sama tim gitu. Tercetusnya kan rencananya tahun ini karena tahun-tahun sebelum-sebelumnya lebih banyak kerja sama sama IO gitu. Cuman kita coba bikin sendiri aja lah yang acara tahunan, toh juga nggak beda jauh nih sama teman-teman yang lain kan.
1: Betul.
0: Itu lebih ke situ sih. Cuman kalau ini ya emang kita memberikan wadah buat musisi-musisi yang ingin berpromo aja sih.
1: Nah kalau untuk yang ini kan Melody Stage ini tiap bulannya ada temanya, temanya nggak? Misalnya bulan ya edisi pertama temanya ini, kedua ini, terus yang sekarang bebas aja ya.
0: Bebas. Jadi ya. Tetap kita kurasi artisnya mana yang kita pilih yang masuk segmented di mall. Seperti itu. Dan dari volume 1 sampai sekarang ini kan yang udah pernah main cukup banyak.
1: Isadoro,
0: Hijau Daun, Linda. Terus 10 to 5
1: ya.
0: Lebih ya udah, terus next-nextnya mungkin ada artis-artis yang lebih oke lagi. Cuman di sini kenapa kita ambil salah satu line up-nya kayak tim lo? Karena kan ini lagi ada situasi negara ini kan lagi
1: ya, betul.
0: Adalah lucu juga
2: betul,
0: nih.
2: Betul, ada hiburan.
1: Nyentil dikit lah ya. Nyentil tipis-tipis.
0: Pasti momennya.
1: Betul.
0: Dan mereka juga mau, ya udah seru-seruan aja di situ dan
3: sip.
0: Lagunya juga unik kan?
1: Iya, betul.
3: Benar.
0: Lebih ke situ sih.
3: Iya.
1: Terus untuk eventnya sendiri ini datang aja or we have to buy some tickets.
0: Datang aja sih.
1: Just come
0: gratis
1: ya.
0: Kok.
1: Kecuali yang tahunan itu ya.
0: Tuh, kalau ini mah gratis kok. Semua bebas untuk semua kalangan. Bahkan di TikTok juga sempet TikToknya Kanal Musik ada yang nanya ini berbayar atau gratis? Gratis kok.
1: Kecuali yang tahunan ya. Kalau yang tahunan isinya karena kita udah dikurasi-kurasi lagi dari 9 edisi sebelumnya, kita yaudah kita kasih budgeting yang kayak tadi.
0: Iya.
1: Isis gitu bilang.
0: Lebih ke situ sih.
2: Kalau line up-nya gitu di setiap edisi beda-beda.
0: Beda-beda
2: terus. Wow, keren.
0: Sempat sebelum-sebelumnya Govinda artis timuran juga mau Lukan Sol.
1: Mau Lukan Sol.
0: Baru kemarin.
1: Iya. Iya, benar.
0: Bulan kemarin tuh mau Lukan Sol kita datengin dia jadi ada chip in waktu itu. Konsernya Glenn Freddy.
1: Oh iya, kembali ke timur kan?
0: Kembali ke timur.
1: Betul.
0: Ternyata mereka mau kerjasama dengan Kanal Musik untuk rotunya, jadi kita terima kita bikin artis timuran di situ ternyata wah juga,
2: yes gitu kan. Banget lagi hype banget
1: kan, lagi hype banget kan lagu-lagu timur kan, belum DJ-nya yang kemarin kalau if you know Generation sempat beberapa Z Corner kemarin Generation saya ada beberapa DJ yang diundang ke itu timuran itu salah satunya siapa namanya DJ siapa namanya?
0: Itulah pokoknya
1: ada dua. Gitu. It's gonna be fun. Nah ini salah satunya ada DJ Maria Delima sama ada DJ Kaiden juga yang dari Belanda yang cowok Generations sempat manggung di Kembali ke Timur juga. Ya seru kali ya kalau bikin event Kanal Musik tuh full DJ timuran gitu ya.
2: Iya sih.
1: Bisa kan? That's fun.
2: Betul.
1: Wait, that's gonna be fun though. DJ timuran terus. Ah, DJ Miguel Kaidel sama Enos Maper. Itu seru toh. Ya kan musiknya seru enggak sih? Edisi.
0: Seru karena sekarang ini tuh lagi maksudnya lagi banyak permintaan band sama penyanyi kan.
1: Betul.
0: Ya, misalnya ini aja itu udah minta. Ayo dong, mau dong main di Kanal Musik.
1: Iya, itu udah lama banget loh.
0: Baru dapat sekarang kan
1: bulannya.
0: Iya. Kita slotnya
1: itu udah lama banget sih, udah lama banget gak denger Titu.
0: Yeah.
1: Betul, like, betul. Wow. Finally, 10 to 5 juga sih.
2: Iya.
1: Ya kan, 10 to 5, Titu, terus Govinda. Kalau Govinda masih ngeluarin album ya, berarti mereka ya?
0: Masih.
1: Dan Ziga juga, sih.
0: Mereka juga pas awalnya juga kan minta minta pada mau main juga kan.
1: Sempat ngundang Zigas gak mas?
0: Zigas belum.
1: Upan banget tuh.
0: Karena
1: tapi vokalisnya udah ganti udah kan? Ganti. Iya, bukan si Rian lagi tuh.
0: Karena kan gini kan, kenapa kita bikin di mall di Jakarta kan biasanya banyak artis yang mainnya sekarang di mall nih ya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa kita enggak bikin di mall?
1: Iya, iya, benar.
0: Kita enggak.
1: Benar.
0: Ya udah bikin lah.
1: Idenya dari situ, cuman, brainstormingnya dari situ.
0: Ya, cuman kita mikirnya, aduh jangan di Jakarta deh, gitu kan.
1: Iya.
0: Udah terlalu crowd banget nih.
1: Iya, kita sangat.
0: Ambil pinggiran Jakarta aja yuk di Tangsel.
1: Iya, Tangsel.
2: Benar.
0: Jadilah di Tangsel.
1: Di Tangerine City.
0: Iya. Jalan lah.
1: Apakah nanti, kan ini kan di Plaza Bintaro Jaya nih, apa akan ada road tour di mall-mall ya, sekitaran situ gitu kayak?
0: Sementara ini,
1: di sini dulu.
0: Ini dulu nanti konsepnya 2027 juga kan kita pasti kanal musik itu udah ada kerjasama sama Dispar Tangsel. Untuk festival musik.
1: Oh berarti kalau kayak itu di gor-gor gitu ya jatuhnya ya?
0: Outdoor.
1: Sih. Outdoor ya.
2: Outdoor.
1: Wow. That's
2: hype
1: nice.
2: Lagi tuh kan seru banget dari situ.
1: That's nice.
0: Itulah yang kadang kita kalau mau bikin ini. Ntar dulu deh, kita masih ada kerja sama ini ya.
1: Iya, betul.
0: Pegang dan
2: betul.
0: Kita juga lagi godok studio juga kan yang sekarang masih mondar-mandir sana sini.
1: Iya, betul. Tapi kayak penasaran sih apa nanti kedepannya edisi-edisi selanjutnya. Undang Zigas dong.
2: Iya sih benar.
1: Yalah zaman dulu kan apa sih yang ada di salah satu series TV kan tuh?
2: Iya.
1: Diari apa gitu saya lupa tuh. Tapi kayak vokalisnya udah ganti kan, udah bukan yang bukan dulu. Zian. Bukan Zian lagi kan? Korean sih Zian.
2: Zian ya.
1: Iya, wow.
2: So itu tuh kalau line up yang akan datang itu udah penuh.
1: Udah planning.
2: Udah ada planning lah ya.
0: Rencana di 2026. 25 September ini rencana itu yang udah masuk tuh Papinca, Resa Lambang. Udah minta terus rencana sih Rocketrockers.
2: Iya.
0: Nanti dulu nih kita lihat jadwalnya dulu.
1: Betul.
0: Gitu kan, takutnya bentrok sama eventnya yang lain.
1: Betul. Nah,
0: tapi so far sih udah 5 line up yang udah masuk, udah kita kurasi.
1: Itu untuk yang edisi selanjutnya.
2: Edisi selanjutnya ya. Wah, seru banget nih pasti ya.
1: Wah. Jadi generations, if you wanna stay tune, masih dengerin tentang About Melody Stage dan istilahnya sneak peeknya, you can hit us up again, masih ngobrol-ngobrol bareng sama kita di Z 99.9 FM, play all the hits.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Mas Di
1: and Andrelin
0: di Oasis.
1: Obrolan asik siang-siang. Yes, masih sama Kak Aziz dari kanal Music Indonesia.
0: Betul.
1: Masih banget. Ngebahas tentang Melody Stage. Di antara semua edisi nih, kan ada udah ada 9 nih. Edisi mana yang paling rame sampai kayak oh my god, this is real gitu. Pas ngundang siapa?
2: Ngundang Hijau Daun sama Molukan Sol.
1: Wow.
2: Itu nah, itu sampai full banget 3 lantai mall tuh. Sampai mall tutup aja masih
0: rame.
1: Stay, ya Allah.
2: Tuh
0: Hijau Daun ya.
1: Hijau Daun ya.
2: Cuman kalau kita tuh apa ya? Kepuasan aja sih.
1: Iya sih, benar.
2: Oke nih.
1: Sempat kaget enggak sih pas Hijau Daun masih istilahnya masih ada yang hype gitu loh.
0: Masih ada yang notice ya bahwa itu bagian dari musik Indonesia.
2: Kalau untuk di pinggiran Jakarta tuh line up yang kayak gitu yang
0: betul.
1: Betul.
2: Dibanding di tengah kota ya, Jakarta. Lebih ke situ sih.
1: Betul.
2: Makanya kita mainnya tuh kayak segmen BC itulah.
0: Iya.
2: Enggak yang high banget segala macam. Itu kita enggak masuk, masuk segmen.
1: Betul. Makanya kayak Ten to Five, Sandy Sondoro, ya ampun.
2: Iya.
1: Apa sih lagunya dia tuh?
2: Tak Pernah Padam.
1: Iya, aduh padam. Itu the best sih.
0: Betul.
1: Sih.
0: Iya.
1: Ten to Five, I Will Fly, itu zaman gue masih SMP.
0: Betul banget. Dan yang nanti nih, yang di tanggal 28 Agustus nanti ada tim lo kayaknya bakal seru juga.
1: Iya sih,
0: bakal
1: tim lo
0: juga
1: sih.
0: Kalau dugaan aku ya Mas ya, karena hari gini orang yang serius-serius banget udah
1: capek,
0: bosen, udah capek. Ya kan?
2: Karena kan kita mikir gini, setiap bulan tuh mana nih yang satu aja yang menarik nih,
1: betul.
2: Yang kita angkat nih,
1: betul.
2: Kita datengin, ternyata lagi isu Indonesia lagi kurang baik-baik aja, ya udah, ini aja nih menarik nih, dan kocak juga nih lagu-lagunya,
1: betul.
0: Apalagi salah satu timnya si tim lo ini si Wawan itu kan sering banget tuh bikin konten yang trio Batak gitu kan.
1: Iya, trio Batak. Disuruh kali itu.
2: Sempat viral juga kan.
0: Banget kan. Makanya tuh lucu banget sih, nanti tuh seru banget tuh tanggal 28.
1: Sampai banyak artis-artis cover lagu kita dong. Dijadiin Batak. Jadi saya jadi berasa naik bis ke Pematang Siantar jadinya.
0: Itulah dia. Itu tim lo tuh salah satu line up yang bakal teman-teman bisa simak nanti di tanggal 28 Agustus di Mall Atrium Mall Plaza Bintaro Jaya.
1: Betul. Kalau yang mau datang, bisa kok datang di mulainya startnya dari jam 6 ya.
0: Jam 6
1: sampai jam 9:30 malam. Pokoknya sampai mall tutup aja.
0: Betul banget.
1: Di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Just come enjoy the show, enjoy the music. Just get the thought in the story and pulang dengan hati yang gembira. Itu sih.
0: Betul banget.
1: Wow, gak kerasa ya kita udah bincang-bincang sama Mas Aziz ya.
0: Betul.
1: Dua talk set loh.
0: Betul banget.
1: So, habis ini thank you so much Indonesia yang udah dengerin kita.
0: Yes.
1: Di Oasis barengan asik siang-siang dari jam 1 sampai jam 4 sore.
0: Betul.
1: Dan habis ini kita bakal menyerahkan baton siaran ke ada nih, udah ada yang datang ya.
0: Udah.
1: Pak Kujo kotak-kotak hari ini.
0: Iya, dan dia udah siap banget ya.
1: Udah ready, prepare banget. Dan di TPS kita bakal ngebahas tentang
0: 4 huruf yang misterius.
1: Yes, a 4
0: mysterious. Beberapa orang pasti sudah cantumin ini di profilnya.
1: Iya, betul. Ada yang langka? Ada yang umum?
0: Iya.
1: Makanya stay tune terus di Z 99.9 FM. Playing all the hits by Zerations.
3: Bye. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Z99.9 FM playing all the hits. Hi generation, bareng lagi dengan Mas Di.
4: Ada Prakasa Ode.
5: Ada Andre Lin.
3: Okay, kita ada di TPS.
5: Teman pulang santai.
4: BTW, kita udah punya nama trio ya, generation.
5: Apa tuh?
4: Kita itu ada namanya Mapala.
5: Yes.
4: Mas Di, Prakasa Odi, Andrelin Asik.
3: Mapala.
5: Asudah.
4: Kita mau geser yang sebelah.
3: Iya, trio sebelah.
5: Iya,
3: betul,
5: trio sebelah.
3: Betul. Dan ini Mapala di kita ya, di kita ini Mapalanya bukan ngajakin kalian naik gunung ya?
5: Enggak, bukan.
3: Tapi kita buat naikin mood lu dari obrolan-obrolan kita pastinya.
5: Betul. Naik tinggi gitu ya.
3: Iya. Di.
4: Ya.
3: Ini kan hari libur nih, tanggal merah. Lu ngapain aja dari pagi sebelum ke tempat siaran?
4: Biasa, kalau gua kan morning person ya. Jadi pagi itu bangun.
5: Udah morning person.
4: Olahraga.
3: Asik.
5: Gak percaya gue sih kayaknya.
4: Biasa.
3: Iya.
5: Gak percaya sih.
4: Kandri, dirimu ngapain aja, Kak?
5: Kalau gue? Olahraga, jogging sebentar. Habis itu ngasih makan anak-anak gue. Anabul-anabul gue.
3: Anabul.
5: Mandiin burung. Karena gue miara burung juga, soalnya burung kenari. Habis itu... Oh, udah siap-siap ke Z.
3: Oh,
5: gitu. Iya. Sama beli kopi dulu sebelum ke sini.
3: Wajib. Itu
5: semas.
3: Ya, wajib ya. Kopi dulu.
4: Wajib. Karena hari ini panjang dia jadwal siarannya.
5: Iya. Soalnya kalau enggak ada kopi, saya bisa sliding kepala orang.
4: Ih, serem.
5: Gitu,
3: ini aja nih. Si Odi aja di sliding.
5: Aman sih.
4: Gue lagi ajain baru mulai.
3: Oke deh, sore hari ini teman-teman Gen Z semua, kita akan ngobrolin 4 huruf yang sering muncul di bio medsos kalian.
5: Exactly.
3: Ya, ada apa aja tuh kira-kira yang kita bakal obrolin?
5: So, station only at Z99.9 FM
3: playing all the hits.
6: What? Excuse me?

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: the hits. Z99.9.
1: Balik lagi di Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng kita Mapala. Mas di Prakasa Odi Andrilin Asik.
2: Iya, sepeda.
1: Minggu lalu kita udah bongkar zodiak yang paling gampang overthinking. Banyak tuh.
3: Iya. Yeah.
1: Ada beberapa. Ada apa ya? Taurus
2: Ada Taurus, ada Scorpio, ada Libra.
3: Nah, betul.
2: Iya.
3: Ada yang paling overthinking apa sih?
2: Aduh, siapa ya? Kayaknya yang hari ini kacamata hitam deh.
3: Betul. Itu yang paling overthinking. Nah, tapi masalahnya perilaku seseorang tuh kayaknya enggak bisa deh cuma dijelasin dari zodiak, ya enggak sih?
2: Betul. Exactly. Mm-hmm. Karena ada salah satu caranya yaitu melalui MBTI, di mana cara melihat kecenderungan seseorang dalam how to get their energy, accept information, deciding, sama activity. Jadi zodiak dan MBTI boleh menjadi, bisa dibilang, bahan refleksi dan obrolan, tapi bukan vonis kepribadian seseorang di generation.
1: Ya, minggu lalu Gemini dan Scorpio protes karena katanya selalu dijadikan tersangka.
3: Iya, benar banget kan. Nah, kalau sekarang jangan salahin tanggal lahir ataupun ya zodiak lu ya.
2: Iya,
3: karena
2: betul.
3: Kita akan pindah ke ngomongin soal 4 huruf.
2: Wow, so for today's evening, kita yang bikin kena mental bukan zodiak tapi MBTI.
3: Yep. Balik lagi nanti di Z99.9 FM
1: playing all the hits.

0: You're listening to Zinetra Ponan FM, playing all the hits. Still with me, Andre Lin, di TPS, teman pulang santai. And now, masih sama Mapala.
1: Mapala. Ada Mas Di.
2: Ada Prakasa Odi.
0: And Andre Lin.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Aduh. Kita baru bikin kemarin.
0: Ya. Baru bikin kemarin banget loh, Generations.
1: Iya.
0: Jadi ngomongin soal MBTI. Nah, MBTI itu apa sih? Mungkin Generations ada yang belum tahu. MBTI itu singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Terdapat 16 kombinasi tipe dari 4 pasangan preferensi. 4 pasangan tersebut, I dan E, S dan N, T dan F, J dan P.
1: Yes.
0: Gak ada yang tipe paling pintar, paling sukses, atau paling baik. Karena MBTI itu bukan diagnosis kesehatan mental dan tidak boleh dijadikan label mutlak.
1: Betul.
0: Karena masing-masing host itu bisa dibilang ada hasil tesnya.
1: Betul.
0: Dan ada di depan gue lagi masih ngetes ya. Gak tahu tuh siapa namanya.
1: Betul.
3: Karena salah yang kemarin kan.
1: Dari kemarin kita udah bilangin ya, dari minggu lalu bahkan.
0: Iya udah,
1: ya.
0: Gue sampai kirim ke link lo di grup.
1: Betul.
0: Ini lo linknya.
1: Dan kok bisa-bisanya kata dia berbayar.
3: Ya kita harusnya berbayar dong. Iya gak sih?
1: Nah itu nanti kita akan lihat hasilnya ya. Karena memang ada MBTI yang memang orangnya itu suka menunda dan ragu-ragu.
0: Iya betul.
1: Nah itu nanti kita akan lihat hasilnya apa ya. Karena 4 huruf ini kadang sering banget dipasang di bio. Dan ini lebih membanggakan dari gelar. Dan bahkan kerennya lagi, si MBTI ini kayak punya komunitas sendiri dan bahkan sering dijadiin promo ya gak kak?
0: Betul.
3: Tapi di bio lu ada gak ini?
1: Belum gue pasang, tapi gue udah ada nih, ada tes gue nih.
0: Iya.
3: Kenapa gak dipasang?
1: Tuh, ya ada tesnya. Ada aja tesnya.
0: Sama, gue juga ada kok.
3: Terus kalau hasil gue berubah, berarti kepribadian gue kena update software.
0: Karena kalau yang gue dengar dari teman gue, kalau untuk MBTI itu 6 bulan sekali diupdate.
1: Yes, benar.
0: Gitu, bener. Depends on environment juga.
1: Betul. Lu lagi ngapain, kerjaan lu ngapain, itu akan ngaruh banget.
0: Exactly. Jadi bisa jadi lo baru makin kenal diri sendiri setelah istilahnya, oh MBTI yang pertama gue ini, terus 6 bulan kemudian ini, ini, terus nanti ntar di prorata, di resume lagi.
3: Begitu. Oke, setelah ini kita mulai dari pertarungan paling populer, yaitu introvert versus extrovert. Stay tuned terus di Z99.9 FM. Play
0: all the hits.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi dengan Mapala. Gua Mas Di,
1: Prakasa Odi,
2: Andilin. Asik.
0: Asik ya Mapala ya.
2: Righty.
0: Kita akan ngajak lu bukan naik gunung, tapi buat naikin lu mood lu hari ini, sore ini. Dengan
2: yes,
0: obrolan kita yang masih ngebahas soal MBTI.
2: Kita bakal ngelor ngidul ngobrolin tentang MBTI sampai jam 8 malam nanti.
0: Bener banget. Nih, kali ini kita akan ngomongin introvert versus extrovert. Nah, ini bingung ya. Banyak banget orang mengklaim, gue kan introvert, gue extrovert. Pernah dengar gak sih lo?
1: Pernah.
0: Dan itu sering banget. Gue kan gak bisa ngomong di depan, gue kan introvert.
1: Kalau gak bisa ngomong di depan, ngomong belakang ya coba.
0: Itu banget sih. Iya, sama nih kayak di sebelah gue nih ya kak ya. Dia tuh selalu ngerasa, gue kan introvert. Gue gak bisa ini, gak bisa itu, banyak banget gak bisanya.
1: Gue tuh introvert, cuman beruntungnya masih bisa bergaul.
0: Oh gitu. Iya. Introvert sih, tapi di statusnya main bola, ketemu sama si ini, sama si itu.
1: Gak ketemu ya, gak ada. Ada
0: aja ya. Nih, tapi yang jelas nih, generation, introvert itu cenderung memulihkan energi melalui waktu sendiri. Me time-nya dia lebih banyak. Atau lingkungan yang lebih tenang. Jadi dia tuh gak suka tuh keramaian-keramaian. Nah ini yang kalau dalam puisinya di AADC ya, selalu merasa sendiri di tengah keramaian. Kalau extrovert gimana kak?
2: Kalau extrovert itu cenderung mendapatkan energi melalui interaksi dan aktivitas bersama orang lain.
0: Iya, betul banget. Nah tapi ya, generation introvert ini gak selalu orang yang pemalu ya.
2: Betul.
0: Dan extrovert juga bukan orang yang selalu berisik.
1: Betul.
2: Exactly.
0: Nah seseorang bisa aja nyaman sosialisasi, tapi tetap butuh waktu untuk sendiri setelahnya nih.
2: Betul.
0: Nah yang kalau kita lihat nih, yang diantara kita nih yang introvert sebenarnya siapa sih?
1: Introvert? Gua kayaknya gua.
0: Asa iya sih.
1: Kenapa sih? Ke orang-orang ya, orang-orang gitu ya, tiap gue ngomongnya, gue tuh introvert gitu ya. Mereka tuh gak pada percaya, kenapa ya?
0: Secara lu introvert tapi banyak ngomong gitu ya gak sih kak?
2: Betul, ya kan? Exactly.
0: Ada juga yang namanya introvert tuh biasanya pendiam.
2: Nah, ya misalnya kayak gue nih, habis siaran namanya nih, terus habis siaran langsung kayak
0: cooling down, ngecas energi.
2: Iya betul.
0: Nah tapi ada temen yang katanya introvert, abis siaran masih ngoceh, hanya ngobrolin, nanya ini, nanya itu, ngobrol ini, ngobrol itu, tau gak ini, tau gak itu. Ya, set baterainya gak ada habisnya, katanya kalo, introvert
2: yes,
0: ya kan.
2: Nah kalau masih sendiri nih, kayaknya kalau ada makanan baterainya naik lagi ya.
0: Ih bener banget kan.
2: Iya kan.
0: Penting ada casnya dari makanan.
2: Iya ada casnya nih, betul. And now,
0: yes,
2: generation habis nongkrong, lo makin berenergi atau butuh menghilang 2 hari?
0: Yeah.
2: Anything that you answer, you can station only at Z99.9 FM.

0: Z99.9.
1: Masih di Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi kita bertiga di Mapala.
2: Ada Mas Di,
1: Prakasa Ode,
3: dan Andri Lin.
2: Asik.
3: Asik. Aduh, lupa ada asik.
2: Yang luar yes, asik.
1: Sekarang kita akan ngomongin sensing versus intuition.
3: Yes.
1: Kalau sensing itu cenderung memperhatikan fakta, detail pengalaman nyata dan kondisi saat ini.
2: Betul banget. Nah, ini beda nih berbanding kebalik sama yang namanya si intuition ya. Mm-hmm. Dimana intuition tuh lebih ngelihat polanya, kemungkinannya, maknanya, dan big picture-nya kayak gimana sih?
3: Exactly. Nah. Karena keduanya bukan soal siapa yang lebih pintar. Atau siapa lebih benar?
2: Yes.
3: Let's say when we got a long weekend kayak sekarang nih generation ya. Kalau sensing itu biasanya tuh ngecek jadwal, lokasi, biaya, dan juga cuaca.
2: Yes.
3: Nah, kalau intuition itu apa, Kak?
2: Kalau intuition tuh kita pasti akan mikirin ini nanti di sana akan seseru apa ya. Terus ada adventure baru apa nih buat gua nih, ada experience baru apa nih. Nah, kayak gitu tuh Kak kalau intuition.
3: Betul. Nah, kalau mau liburan siapa yang langsung bikin itinerary? Kalau di antara kita bertiga nih ya.
1: Kalau gue sensing sih kayaknya.
2: Masa sih?
1: Iya, ngecek jadwal, lokasi, biaya dan cuaca.
2: Bukannya lu tipe yang ya udah jalan dulu aja yuk?
1: Enggak.
3: Iya.
1: Enggak ada. Gitu,
3: kita jalan dulu aja.
1: Enggak ada.
3: Nah. Habis ini gue bakal kita ya bakal puterin dua lagu yang seru ada dari Icon yaitu nih. Icon with Killing Me, lalu disambut oleh si romantis the one and only ada dari
2: John Legend.
3: Yes.
2: Yang akan bawain lagu All She Wanna Do. Pasti kalian semua tetap masih ada di Z99.9 FM
3: playing

0: to Z 99.9.
1: Dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Okay, masih kita di program
1: TPS.
0: Yeah.
1: Teman pulang santai. Masih nemenin Generation sampai jam 8 malam nanti. But sekarang kita ada phone interview nih sama salah satu perwakilan film Swanggi. Nah, film Swanggi ini apa sih? Bisa dibilang salah satu mitologi timur ya, Indonesia Timur Generations. Jadi bisa dibilang kayak ada satu anak yang pulang ke kampung halaman setelah 13 tahun.
0: Betul.
1: Lalu dia menyembunyikan nih, kenapa dia pulang? Ada warisan yang dicari?
0: Yes.
1: Atau ada hal yang lain di balik kepulangan si anak tersebut?
0: Betul.
1: Dan
0: banget.
1: Di sambungan telepon sudah ada Kak Bona, perwakilan dari film Swanggi. Halo Kak, selamat sore.
2: Halo.
1: Selamat sore. Selamat sore.
2: Siapa, sorry?
1: Ada Andri Lin.
0: Ya, dan ada saya Mas Di.
1: Yes, dari Z Radio.
2: Salam kenal Andri.
1: Salam kenal juga. Salam kenal, Kak. Well.
2: Salam Mas Di.
0: Iya, Kak.
1: Iya, dan kita ngomongin soal film Swanggi nih, Kak.
2: Iya.
1: Kan udah ada yang namanya trailernya ya, Kak, ya?
2: Sudah trailer. 4 skrip, special skrip.
1: Betul. Dan
2: Invitation teman ada beberapa teman-teman mereka dulu pertama di Jogja kemarin.
1: Ah iya betul. Nah kalau dari trailernya sendiri ya, biasanya ada seseorang lelaki yang akhirnya pulang kembali ke kampung halaman setelah berapa lama. Lalu setelah kepulangannya ini banyak kejadian-kejadian aneh. Dan ternyata barulah ditutup dengan yang namanya Swanggi.
0: Iya.
1: Ngomongin soal Swanggi nih, Kak. Kenapa memilih Swanggi untuk diangkat sebagai film?
0: Iya.
2: Oke. Kita harus milih Swanggi sebagai film. Karena menurut saya begitu. Kita juga saya memang tahu dari yang saya lihat kan, ini saya sebagai lihat dari sisi dulu nih.
1: Betul.
2: Saya ini memang dari Timur. Terus

0: kita lihat bahwa di perfilman industri perfilman Indonesia ini kan memang banyak yang kita riset bahwa orang tuh banyak. Nah dulu tuh belum kita belum ada produksi mistis
1: masukin betul
0: dari Indonesia khususnya kayak Maluku, Papua, NTT mungkin ada satu dua film cuman betul-betul yang apa namanya timur sana yang betul sana itu belum pernah ada gitu.
2: Iya.
0: Nah, saya dengan tim coba kita deh kita angkat lagi apa namanya urban legend atau itu, sebetulnya ilmu Suwangi itu adalah itu bukan bukan jangan ekspektasi kuntilanak atau bebek gombel kayak gitu. Gitu ya. Jadi memang ini semacam santet gitu tapi dari timur gitu. Kita patut kita apa aja gitu. Jadi medianya juga banyak terus identitas ya.
1: Betul.
0: Identitas sebetulnya. Dan ini adalah semua gitu adalah akhirnya jadi jadinya jadi budaya, jadi murun gitu.
2: Betul.
0: Akhirnya
2: betul.
0: Kita berusaha ini kan teman-teman semuanya udah kompak dan akhirnya kita ambil satu bulan bahwa kali ini kita harus akan betul urban dari apa timur sana Papua
1: betul bang. Makanya saya pas di trailer kemarin tuh saya dengar ada Doti. Nah ngomongin soal Doti aduh karena seorang timur kakak seorang Manado jadi saya familiar dengan yang namanya ngomong Doti. Kalau generation nggak tahu Doti
0: dipakai untuk itu Doti itu sama seperti santet.
1: Iya betul Doti itu santet generation. Jadi kalau belum tahu kalau mau ajak nonton film Suwangi, nah Zonation boleh bawa kopu teman orang-orang timur jadi biar bisa translate.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Harus rasakan, harus rasa sesuatu yang beda. Jadi
2: betul.
0: Dari apa namanya, dari biasanya kita udah nonton, maaf kita sudah nonton dengan yang dari barat ya.
1: Iya betul.
0: Harus dapat vibe-nya orang timur dulu.
2: Betul. Jadi ada suatu hal yang nuansa yang berbeda ya, kakak ya. Nah, kak ini yang membuat film ini jadi menarik nih buat disaksikan oleh semua orang. Selain dari unsur horornya apa nih kak?
0: Sebetulnya begini.
2: Iya.
0: Saya dengan sutradara waktu dari awal saya sudah bilang bahwa film ini Suwangi itu banyak di NTT, Maluku Utara, di Manado, di Tenggara, ada yang bilang Suwangi, Maluku iya. Jadi sebetulnya saya mengangkat ini sebagai apa ya perwakilan dari orang timur. Tapi kita mulai dari luar loh, karena semuanya sebutannya sama gitu. Jadi bagaimana film ini dan dalam film ini tidak kan bahwa film ini tuh dia Papua tapi dari lokasinya orang tahu berarti Papua nih. Tapi di dalam film itu sih kita tidaknya seperti itu ya tidak akan tidak menyebutkan ini di jadi ini disampaikan lah. Jadi tidak di Papua tapi dari logat ini poin di Papua. Jadi caranya beli inisiatif lainnya dan kita ambil treatment horror yang terlalu tetap tetapi ada drama. Jadi di dalam film horror ini kita ada satu drama jadi di dalam keluarga itu. Saya spill aja beberapa keluarga Cina Papua atau Tionghoa. Gitu ya. Yang dalam maka paling tuanya pakai ilmu ini.
2: Gitu.
1: Jadi DPKK pakai DP ilmu ini.
0: Betul.
1: Kasiangnya.
0: Paling tua.
1: Kakak paling tua leh pakai begini aduh kasiang. Tapi ngomongin soal ini seberapa penting sih identitas timur bagi film ini?
0: saya juga lihat ya, karena memang kita nggak pungkiri bahwa musik-musik timur pun juga naik.
1: Betul. Memang
0: kemarin ada terkendala dengan itu kan, saya full logat, logat apa namanya Papua yang
1: oh iya betul.
0: Kalau kita dari timur kan kebanyakan apa di Papua itu Indonesianya baku, jadi
1: punya
0: dan kita akan ada kita tambah dari gerak tubuh, dari body language itu, terus ada logat Indonesia baku, terus kita ada apa namanya, saya rasa sih orang pasti orang bisa ngerti. Kira-kira begitu antri dan
1: nah terus terus kakak saya mau nanya, bagaimana mengapa memilih konflik keluarga sebagai perkenalan ini mitologi Swanggi?
0: Oke. Ilmu ini kan tuh begini, kita waktu kita berangkat dari rumah.
1: Iya.
0: Apa yang kita hadapi di luar sana, itulah pencerminan kalian di rumah gitu. Setuju ya?
1: Betul,
0: ya,
1: setuju.
0: Jadi apa yang rumah berarti itu yang dekatkan di rumah. Apa yang kita dari luar. Karena orang itu kan dari rumah.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi memang kita ini terhan aja kita ini bisa jadi baik, buruk. Sebelum keluar dari rumah itu berarti, berarti di rumah kan di rumah nggak diajarin.
1: Oh iya betul. Lebih pendidikan pasti dasar. Lebih pendidikan dasar toh.
0: Pasti itu pasti kalau apapun pasti disangkut pautin di rumah.
1: Oh iya betul. Berarti
0: diajarin kayak gitu. Ah, kenapa kita itu biar semua orang juga gitu loh. Dan sekarang ini kan kita dicual gitu kan, kita harus tahu bahwa kita nggak bisa sebagai kita cuman ya kita betul-betul kita ini kita harus alur kita dari timur ya. Kita harus ada alur bertanya juga ada plot twistnya mana. Jadi kita harus betul-betul biar orang lain itu kira-kira seperti itu.
2: Gitu ya ya ya ya. Nah kak, orang-orang yang nanti menonton film ini kak, nah ini nanti kira-kira apa yang bakal mereka rasakan setelah menyelesaikan sampai dengan akhir dari film ini kak?
0: Roller coaster lah.
1: Oh roller coaster, berasa naik wahana roller coaster ya.
0: Terus di yang stasinya adalah ada pesan yang kita kasih di dalam film ini. Jadi kita nggak buat film ini karena banyak juga kan kritik-kritik film terus yang apa namanya yang banyak sekali lah kan mengangkat bang wah jam sampai bosan gitu kan. Satu film ini saya kasih jam berapa nggak tapi bisa ada sesuatu kita bisa pulang. Nah, spill lagi.
1: So, satu kalimat untuk film Swanggi. Apa tuh?
0: Seram.
1: Seram. Wah, lebih seram sekali ya Generation.
0: Seram toh.
1: Seram.
2: Benar banget. Dan Generation bisa cek ya trailernya.
1: Yes, betul. Di YouTube Swanggi.
0: Banyak
1: banget.
0: Kalau akun Swanggi boleh, kalau
1: Swanggi boleh.
0: Karena juga dari minggu lalu juga mulai banyak. Coba jadi nonton tingkat horor dan yang bisa nonton mereka akan pulang.
1: Betul.
0: Nanti film Swanggi.
2: Iya.
0: Kenapa? Bagaimana? Ada sensasi yang.
1: Jadi Generations. Tokoh utama itu pulang setelah 13 tahun. Tapi bukan karena dia tiba-tiba jadi anak baik Generations.
2: Iya.
1: Yes. Yang penasaran pengen nonton film Swanggi, jangan lupa nonton di bioskop tanggal 10 September 2026 di bioskop kesayangan Generations.
2: Yes, and
1: kakak, terima kasih kakak sudah dapat interview di Z Radio. Betul, ya, makasih betul. Kakak.
2: Terima
1: baik. Makasih Kakak Bona. Selamat sore.
0: Terima kasih.
1: Nah, tadi kita udah interview barengnya kak ya?
2: Yes.
1: Dari produser Bonapascal, yaitu produser dari film Swanggi yang bakal rilis di bioskop tanggal 10 September 2026 nanti. Kamu nonton gak sih, Kak?
2: Penasaran sih.
1: Iya kan?
2: Kita udah sering nontonin yang Suster Ngesot, Kuntilanak sampai beberapa season gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Dan
1: Jelangkung.
2: Ini Jelangkung lagi ya, dan kan? Ini unik sih karena
1: kayak
2: baru
1: another
2: tahu.
1: Another fresh gitu ya.
2: Bener banget, dan ini baru tahu ternyata yang kita sering nonton ya di podcast-podcast katanya Ari Keriting punya ilmu hitam. Oh, ternyata ini ada filmnya.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Ini salah satu ilmu hitam yang ada di Indonesia Timur beneran ya, teman-teman ya.
1: Betul.
2: Oke, okay. Nanti kita bisa saksikan Swanggi tanggal 10 September 2026.
1: So, station only at Z 99.9 FM
2: playing all the hits.

0: You're listening to Zine Antara Puanan FM, playing all the hits. Still with three of us, Mapala.
1: Ada Mas Di,
2: Belakang Saudu,
0: Andre Lin. Asik.
1: Asik. Lupa belakangnya ada asik.
0: Asik. Well, sekarang kita bahas thinking versus feeling.
1: Feeling.
0: Yes. Feeling.
1: Mengapa
2: bukan feeling? Itu lagunya, bukan itu. Itu lagunya Warkop.
1: bukan itu ya.
0: Ya, enggak apa-apa lah ya.
1: Oke. Nah, gimana tuh Kak? Kalau thinking itu ya, setahu aku ya, thinking itu cenderung mempertimbangkan logika, konsistensi, dan objektivitas.
0: Nah, kalau feeling sendiri itu cenderung mempertimbangkan nilai personal serta apa sih sebab akibat dari keputusan yang diambil.
1: Bener banget. Nah, tapi bukan berarti thinking itu antisosial atau gak punya perasaan ya.
0: Betul. Feeling juga bukan berarti gak mampu berpikir logis juga, generations.
1: Ya, misalnya ada seorang temen nih yang lagi curhat karena baru putus. Thinking biasanya sih langsung nawarin solusi. Kalau feeling?
0: Memvalidasi perasaannya dulu dan mendengarkan. Mendengar yang baik dulu lah.
1: Betul banget.
2: Temen bilang baru putus, terus lo jawab ya udah cari lagi.
1: Nah, itu benar banget tuh, apalagi kalau dia cewek ya, dia.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Benar.
1: Apalagi lu lagi kosong ya, Di?
2: Enggak. Enggak, lu jangan kayak gitu ya.
1: Cari yang lain yang lu belum kenal. Kan lu udah nyaman curhat sama gue gitu gak?
2: Enggak. Enggak ada.
0: Ya Allah, Odi.
1: Iya kan?
0: Tapi kalau yang kayak gitu bukan thinking gak sih? Itu makanya pengen cepat selesai.
1: Benar banget.
0: Kalau langsung bilang, yaudah cari lagi aja lagi. No.
1: Nah, cuman kadang-kadang orang curhat tuh juga bukan cuman butuh solusi ya gak sih Kak?
0: Betul, tapi juga butuh ditemani.
1: Nah, itu di kesempatan gitu. Kan Di? Kalau ada yang curhat sama lu Di?
2: Gak ada yang curhat sama gue, gak ada. Gue bukan tempat curhat, maaf.
0: Lama-lama.
1: Tapi kayaknya nyaman sih kalau ngobrol sama Odi sih.
0: Iya nyaman sih.
1: Kalian nggak akan tahu kalau sebelum mencobanya.
0: Iya betul ya, sekali.
2: Saat temen curhat, lo langsung kasih solusi atau lo peluk dulu.
1: Nah, ceritanya lanjut ya. DM ke Z99.9 FM.
0: Playing all the hits.

0: Balik lagi di Z99.9 FM, playing all the hits, masih dengan Mapala. Gua Masdi,
1: Prakasa Ode,
2: and Andri Lin.
0: Asik dong. Okay. Nah, sekarang kita lagi mau ngomongin soal judging and perceiving ya.
2: Exactly.
0: J dan P dari 4 huruf yang ada di MBTI. Gimana tuh kak kalau judging tuh kak?
2: Kalau judging itu cenderung menyukai struktur, rencana, sesuatu yang pasti dan udah jelas keputusannya.
0: Nah, kalau perceiving gimana, Di?
1: Perceiving cenderung menyukai fleksibilitas, pilihan terbuka, dan spontanitas.
0: Jadi judging tuh bukan berarti suka menghakimi juga ya, berarti ya, Kak, ya?
2: Betul, dan perceiving bukan berarti gak bertanggung jawab.
0: Ya, misalnya nih ada deadline nih, Kak. Tugas masih 2 minggu lagi. Kalau si judging yang J itu, dia gimana tuh?
2: Masih ngisi jadwal sih. Pasti.
0: Rapi banget ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau yang P, perceiving gimana tuh, Di?
1: Mungkin menunggu inspirasi dan bekerja intens mendekati deadline.
2: Aduh. Nah, kalau Odi nih, kalau deadline Jumat mulainya kapan?
1: Iya, kalau gua ngerjainnya Kamis malam supaya adrenalinnya tuh membantu kreativitas.
2: SKS ya, sistem kebut semalam. Aduh.
1: Kalau bisa entar, kenapa harus sekarang kalau gua?
0: Terus waktu lu yang lain buat apa?
1: Enggak ada. Yang lain ada.
0: Enggak
1: ngapa-ngapain enggak?
0: Kirain lu judging tapi judging yang lain ajep-ajep gitu judging.
1: Enggak. Gua anak baik.
2: Anak baik. Itu
0: sejak karena, kapan?
2: Sejak kapan, Di?
1: Tadi barusan
0: deh. Gitu. Berarti sebelumnya. Okay. Nah, itu tadi dari 4 huruf tadi kita udah sampai di huruf terakhir ya, huruf keempat ya, Kak.
2: P.
0: Nah, jadi dari 4 huruf itu ternyata nih, Kak, itu bisa dibagi jadi 16 tipe.
2: Betul. Apa aja tuh?
0: Nah, ini contoh ya, ada kombinasi dari 4 huruf itu, ada INFP.
2: Betul.
0: Terus ada apa lagi, Di?
1: Ada ESTJ, ada ENFP, ISTP, dan tipe lainnya.
0: Nah, kalau gue nih tadi ya, gue udah ada coba cek ya, apa sih MBTI gue ya. Nah, itu ternyata setelah dicek, ternyata ENFJ.
2: ENFJ. J.
0: Nah, ENFJ. Nah, kalau lu apa, Di?
1: Kalau gua ENTJ.
0: ENTJ. Kalau Kak Andri apa, Kak?
2: Kayaknya gua di antara bertiga ya, introvert sendiri gue.
0: Seriusan?
2: ENFJ.
1: Padahal kayaknya introvertan gua tau.
2: Kebalikannya Mas Di. Kalau Mas Di kan ENFJ extrovert, intuition, feeling, judging. Kalau gue introvert, intuition, feeling, and judging.
0: Gitu. Tadi lu ngakunya introvert.
2: Introvert.
1: Nih? Iya, padahal gue lebih introvert dari dia.
0: Seriusan lu?
1: Betul.
0: Gak percaya.
2: Enggak.
0: Orang setokatif dia, introvert.
1: Tokatif gitu.
0: Iya.
2: Yang statusnya main bola mulu ya, mini soccer ya.
0: Bener banget. Terus habis itu, habis main bola sih cuman opening doang, Kak. Habis itu kan ada nongkrong-nongkrong lagi.
2: Iya, betul.
0: Enggak, melipir kemana kita enggak tahu.
2: Masih noski-noski dulu ntar nih.
0: Nah, yang jelas pastiin aja lu introvert atau extrovert atau lu yang paling berisik. Pastiin aja tetap DM ke kita di Z99.9 FM.
2: Playing.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits. Masih sama kita bertiga, Mapala.
1: Ada Mas Di.
0: Ada Prakasa Odi.
2: Andri, Lin.
1: Asik.
0: Ini ada DM yang masuk ke Instagramnya kita di Z99 FM.
2: Dari siapa tuh?
0: Ini dari Banda, ini jauh nih dari Banda Aceh.
2: Waduh. Streaming nih berarti nih. Wih, halo.
0: Namanya Naya.
2: Halo Naya.
3: Hai.
0: Halo Kak Mas Di, Kak Odi dan Kak Andri.
2: Halo.
0: Aku Naya dari Banda Aceh. Hasil MBTI ku INFJ. Tapi kalau sama sahabat aku justru paling berisik. Berarti hasil MBTI aku salah apa enggak?
1: Gimana tuh Kak?
2: Introvert itu sebenarnya bisa juga aktif, lucu, dan talkative kalau sama orang yang membuatnya nyaman. Gitu. Nah, perbedaannya lebih terlihat dari cara memulihkan energi. Ngecas baterai hidupannya dia gitu.
0: Iya, iya, iya. Sama kayak yang ngomong.
2: Ah, iya betul.
1: Iya, iya, iya. Nah, kalau ngomongin soal ngecas nih habis lagi aktivitas yang banyak nyerap energi lu. Kalau lu sendiri ngapain, Kak?
2: Tidur.
1: Tidur? Tidur dong?
2: Tidur.
1: Oh gitu.
2: Tidur, gak nyentuh HP sama sekali.
1: Gitu ya, berarti benar-benar kayak kayak yang di film-film science masa depan gitu ya.
2: Science fiction gitu ya.
1: Iya, science fiction masa depan lu masuk dalam kapsul tabung, gitu. Masuk kapsul, terus tidur. Kemudian lu di-cas.
0: Kayak ini, kayak lorong waktu, lorong waktu.
1: Terus tau-tau lu udah bangun, udah full gitu energinya.
2: Udah full gitu, hai.
1: Nah itu ya kalau introvert ya.
2: Tapi ada teman gue tahu tanda gue kalau udah mau abis.
1: Iya.
2: Gue harus mengong diem. Mengong aja udah tatapannya udah kayak yuk pulang yuk. Ayah yuk.
0: Udah lobet.
1: Udah lobet. Itu tanda udah lobet.
0: Itu kalau Ultraman udah nyala-nyala itu dadanya.
2: Udah ting-nong-ting-nong-ting-nong gitu ya.
1: Nah kalau lu gimana Di? Cara lu untuk bisa ngecas diri lu lagi?
2: Kan extrovert tuh. Lagi. Extrovert.
0: Ketemu, kalau gue ketemu banyak orang.
1: Ketemu banyak orang?
2: Aduh.
0: Maksudnya gitu. Ketemu banyak orang ngobrol lagi.
1: Ngobrol lagi.
0: Ya, kayaknya tuh ketemu banyak orang tuh buat energi gue tuh kayaknya makin nambah.
1: Oh gitu. Nah itu yang beda ya teman-teman.

0: generation ya, antara introvert sama extrovert tuh kalau untuk ngecas dirinya. Nah, betul. Pertanyaannya nih Di, lu lebih cepet ngecas sama temen-temen cowok apa temen-temen cewek nih kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu?
1: Aduh.
2: Cowok dong, masa ngecas sama cowok lah.
0: Oh gitu, jadi lu lebih sukanya sama cowok ya. Oke, nah kirim cerita lu lagi nih hasil MBTI ke DM-nya Instagram Z99.fm. Playing all the hits.
3: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Dulunya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9
4: FM playing all the hits. Okay guys, kita balik lagi Generation masih dengan Mapala. Ada Mas Di,
5: ada Prakasa Odi di sini,
6: ada Andri Lin.
4: Asik.
6: Itu Generation.
4: Nah, tadi tuh kita sudah ngomongin MBTI dari chatnya Generation.
6: Betul.
4: Nah, sekarang kita akan ngomongin MBTI ini dalam konteks pertemanan dan percintaan. Apalagi nih, kita barusan tadi ngobrolin ada teman kita yang ternyata kalau dia cara ngecas energinya adalah dengan ngobrol bareng teman-temannya.
6: Nah, itu Generation.
4: Nah, ini ternyata dia kak. Perbedaan tipe itu bisa mempengaruhi gaya komunikasi yang bisa jadi mungkin bukan menentukan kecocokan ya.
6: Iya betul. Nah,
4: kalau ekstrovert itu mungkin ingin langsung membicarakan masalah. Tapi kalau introvert gimana kak?
6: Membutuhkan waktu untuk berpikir. Takutnya nanti omongannya salah atau enggak. Pemilihan diksinya seperti apa gitu.
4: Betul. Kalau thinking gimana Di?
5: Kalau thinking sering menawarkan solusi. Terus kalau feeling, mungkin lebih dahulu mencari validasi emosional.
4: Ih, pantesan lu nyaman banget ya buat dijadiin teman curhat ya.
6: Iya kan?
5: Terus ada judging, seneng rencana pasti. Terus persaving, lebih nyaman dan spontanitas.
6: Tapi di balik itu semua kuncinya tetap apa? Komunikasi, empati dan kesediaan berkompromi gitu Generation. Contoh, yang satu minta didengarkan, yang satu malah kirim spreadsheet solusi.
4: Iya, nah niatnya sih mau ngebantu ya. Tapi kok corporate banget sih?
6: Nah, gitu.
5: Ya, cinta boleh romantis lah. Tapi tetap perlu komunikasi.
4: Aduh. Gitu ya dia?
5: Iya,
6: Mas. Iya,
4: kayaknya lu udah punya banyak banget pengalaman ya dia ya?
5: Enggak ada pengalaman orang yang banyak. Pengalaman gue mah enggak ada.
6: Nah, ngomongin pengalaman nih.
4: Iya.
6: Ada DM.
4: Iya, gimana tuh, Kak?
6: Dari Ara yang katanya, pacarku ESTJ, sedangkan gue INFB. INFP nih, Kak. Kalau jalan, dia harus punya itinerary yang lengkap. Sedangkan gue maunya spontan. Sebenarnya gue sama cowok gue cocok gak sih?
4: Nah ini kalau kayak gini nih, ini gak ada pasangan MBTI yang otomatis cocok atau otomatis gagal ya.
5: Betul.
4: Nah yang penting adalah saling cari kebutuhan di balik perbedaan yang ada.
5: Satu pihak membutuhkan kepastian.
4: Yes.
5: Pihak lain membutuhkan ruang dan fleksibilitas.
6: Ih keren.
4: Paham banget loh ya dia.
6: Ahli banget deh.
4: Iya nih, karena dia memang biasa jadi tempat curhat.
6: Iya.
4: Pada ciwi-ciwi. Kalau kalian mau curhat yang asik, nah pasti dong ada Perkasa Odi

0: Perkasa.
1: Perkasa.
0: Oh, di Perkasa. Iya, iya, iya, iya. Ya. Nah, Di, kalau lu kalau jalan-jalan lu tipe yang mana nih? Yang biasa nyusun rencana dulu, itinerary dulu, atau yang tadi langsung aja gas aja?
2: Langsung aja kali gas.
0: Oh gitu. Hmm. Jadi suka ide-ide liar berarti ya?
2: Enggak juga, enggak ke situ dong. Enggak ke situ dong. Ngeliar gimana sih? Diliar tuh gimana?
0: Ya spontan.
1: Spontanitas.
2: Ya, tapi oh, ngeliar juga. Enggak tuh ngeliar juga.
0: Balik lagi kita nanti di Z99.9 FM.
1: Playing all the hits.

0: You're listening to Zinantana Puanan FM, playing all the hits, still with three of us. Mapala.
1: Ada Mas Di.
2: Prakasa Odi.
0: Ada Andre Lin.
1: Asik. Asik. Jangan lupa asiknya.
0: Yes.
1: Oke, tadi tuh kita udah ngobrolin MBTI, pertemanan, percintaan.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kita akan ngobrolin MBTI tentang apa nih, Kak?
0: Dunia kerja dan kuliah.
1: Nah, ini pasti relate banget nih buat kalian semua nih.
0: Nggak, buat lo generations ya, yang masih kuliah. Bingung, MBTI gue apa? Ngaruh nggak sih ke cara gue belajar gitu?
1: Iya, ya kan? Bener banget. Cara kerja dan gimana sih komunikasinya?
0: Nah, kalau MBTI itu sebenarnya dapat membantu membuka diskusi mengenai cara kerja dan komunikasi lo nih, generations. Ada orang yang nyaman melakukan brainstorming bersama, ada yang perlu berpikir sendiri dulu nih, gitu.
1: Nah, semua tipe nih dapat belajar dengan keterampilan di luar preferensinya pastinya ya.
0: Exactly.
1: Nah, jadi jangan pakai MBTI untuk membatasi jurusan generation, maupun karir, promosi, ataupun juga kemampuan lainnya.
2: Betul.
1: Contohnya gimana, Mas Odi?
2: Contohnya dalam tim radio ini ya, karena kita di radio, pencetus ide, penyusun rundown, pengecek detail, dan penjaga suasana paling melengkapi.
1: Gitu. Jadi kalau semuanya pencetus ide, terus siapa dong yang eksekusi ya?
2: Iya. Kalau semuanya eksekusi, yang bikin ide siapa?
0: Makanya tim yang bagus itu bukan harus sama, tapi harus saling memahami satu sama lain. Ya nggak, Di?
2: Betul.
1: Nah, ini relate banget nih kalau kita sambungin topik ini dengan topik kita minggu lalu nih.
0: Iya.
1: Dimana yang jelas MBTI itu bukan jadi penyebab overthinking ya, Kak ya?
0: Betul, karena MBTI itu preferensi tertentu mungkin membuat pola pikir overthinking itu terlihat berbeda.
1: Iya.
0: Introvert memproses pikiran lebih lama dalam diri. Kalau extrovert mungkin mencari banyak pendapat dari orang lain.
2: Terus ada intuition, membayangkan terlalu banyak kemungkinan. Kalau sensing, berulang kali mengecek detail. Thinking, terjebak dalam analis.
1: Kalau feeling itu gampang khawatir tentang perasaan atau hubungan dengan orang lain. Ini kira-kira gue salah gak ya sama dia ya?
0: Iya, betul.
2: Betul.
1: Sementara kalau di judging itu tidak nyaman ketika rencananya belum pasti-pasti amat.
0: Belum fix.
1: Sementara di perceiving itu sering kewalahan karena terlalu banyak pilihan.
2: Terlalu banyak maunya.
1: Bener banget. Kayak siapa ya? Jadi tips sederhananya, pisahin nih ya, Kak ya, antara fakta, asumsi, dan satu tindakan yang bisa kita lakuin sekarang.
0: Betul, belum dibalas 5 menit, intuition sudah bikin 8 possibility.
1: Padahal faktanya kan cuma satu ya. Ya dia belum balas.
0: Betul.
2: Ya bisa jadi baterainya habis, tapi bukan cintanya yang habis.
1: Asik. Adi banget.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: ribu loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Generation masih dengan Mapala. Ada Mas Di,
2: ada Prakasa Odi di sini.
3: Ada Andre Blin.
1: Asiknya. Nice. Nah, sekarang kita akan bahas kalimat yang sering bikin geleng-geleng ya. Kenapa tuh? Mau ya, tahu kenapa?
3: Kenapa tuh?
1: Ya emang gue kan begitu. MBTI gue memang itu. Jadi ya lu harap maklum.
3: Memaklumi.
1: Memaklumi. Nah, ini jadi ini yang kita akan bahas bahwa MBTI itu bukan alasan untuk membenarkan sikap kita, ya nggak sih?
2: Betul.
1: Misalnya nih, gue introvert, bukan berarti alasan gue untuk bisa terus-terusan hilang tanpa kabar.
3: Betul.
2: Terus? Ada juga gue, gue thinking, bukan izin untuk berbicara kasar.
3: Kalau perceiving itu bukan membenarkan untuk selalu late atau terlambat.
1: Betul banget. Atau gue feeling, bukan alasan gue untuk menghindari keputusan sulit.
3: Tuh.
1: Ya, nah jadi generation MBTI itu harusnya ngebantu lo ngenalin pola dan memperbaiki diri ya.
3: Iya. Karena 4 huruf menjelaskan kecenderungan bukan menghapus. Menghapus. Menghapus.
1: Iya. Misalnya gimana di? Contohnya di.
2: Contohnya ya. Contoh kayak maaf gue telat soalnya gue.
1: Nah, gue apa? Lu P belakangnya gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, P itu perceiving ya kak ya.
3: Betul, bukan pasti telat.
1: Nah, bener banget. Jadi 4 huruf dari MBTI kita itu bukan surat izin untuk jadi sosok yang menyebalkan tentunya.
2: Gunakan MBTI untuk berkembang.
1: Betul banget.
2: Bukan berlindung.
1: Yes, bener banget tuh. Nah, tapi apalagi nih kalau misalnya si MBTI ini kita coba cek nih di antara kita nih, di antara kita bertiga nih. Tadi lu apa di MBTI-nya?
2: Tadi gua itu ya, bentar. Pokoknya gua extrovert.
3: ENTJ.
1: ENTJ.
3: Kok gua yang apal ya?
1: Nah, lu perasaan lu selama ini lebih seneng gimana nih? Kalau sesuatu tuh lebih seneng lu pikirin ya berarti ya. Kalau thinking kan ada pikiran
2: itu. Iya, lebih suka dipikirin terus.
1: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya nih ada 3 cewek nih yang lagi curhat sama lu. Beda-beda sih, memang tempatnya gak mungkin mereka barengan lah.
2: Betul.
1: Nah, kira-kira lu akan dengerin yang mana? Akan lebih nanggepin, lebih prefer ke yang mana nih?
3: Ya Allah, selamatkan Odi ya Allah.
2: Tergantung ceritanya lah.
1: Oh, tergantung ceritanya.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Tergantung ceritanya bukan tempatnya ya.
1: Oh, bukan tempatnya.
3: Gitu.
1: Itu dari thinking ya, teman-teman.
3: Thinking.
1: Ya. Thinking. Iya. Nah, kalau INFJ nih, Kak. Kan Kakak nih INFJ ya, kalau enggak salah ya. Nah, itu Kak kalau misal seorang introvert yang juga sekaligus feeling. Nah, itu ketika ada masalah gimana sih, Kak?
3: Pakai intuisi.
1: Intuisi.
3: Kalau gue dimainin intuisinya bukan feelingnya.
1: Oh, dimain lebih ke intuisinya daripada feelingnya.
3: Karena saya ngebaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan. Bukan berarti ngelihat masa lalu itu jelek, enggak. Kita bisa belajar dari masa lalu.
1: Betul.
3: Kalau intuisi kalau gue.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Kalau bentar deh. Ini kan aku nih INFJ ya.
3: ENFJ.
1: Kakak INFJ.
3: Iya.
1: Nah, ini apa yang beda apa yang sama ya dari kita ya? Kalau extrovert ya, extrovert. Tapi kita bedanya cuma di extrovert.
3: Iya.
1: Kalau di extrovert itu aku lebih senang kalau misalnya bisa coba membaur ya.
3: Iya, betul.
1: Mengeksplor, mengobservasi sesuatu ya.
3: Betul.
1: Di tengah keramaian. Kalau Kak Andri gimana nih sebagai INFJ?
3: Sama sih. Kalau saya, kalau kata orang-orang bilang screening dulu lingkungannya.
1: Ah, screening dulu.
3: Orangnya seperti apa, yang ini seperti apa, yang ini seperti apa.
2: Deh, kok banget itu.
3: Baru kayak gitu. Ngobrol.
1: Iya, baru ngobrol.
3: Habis itu baterainya habis.
1: Habis. Nah, tadi yang ada yang nyeletuk nih gue banget. Nah, lu gimana kalau lu? Versi lu gimana?
3: Gimana tuh?
1: Gimana, Di?
2: Gua.
1: Tadi kalau ada masalah lu apa yang lu lakuin?
2: Pasti dipikirin.
1: Pasti dipikirin.
2: Pasti dipikirin.
1: Oh.
2: Terus? Ya pasti mikirnya tuh berlarut-larut kayaknya gue. Karena ya thinking banget kan anaknya.
1: Oh gitu.
3: Thinking banget.
1: Thinking banget ya.
3: Thinking buts.
1: jadi generation, jangan langsung ya menetapkan tipe MBTI seseorang itu jadi jawaban atau sebagai bahan untuk mengenali kecenderungan kita.
3: Betul.
1: Nah, dari kita bertiga aja ternyata beda-beda kan cara menyikapi sesuatu, ya gak kak?
3: Betul, kadang ada yang lebih memilih pakai intuisinya.
1: Ya. Ya.
3: Ada yang pakai feelingnya.
1: Betul.
3: Ada yang pakai perceivingnya, yeah, judgingnya, thinkingnya, gitu.
1: Yes, jadi yang jelas dari keempat huruf itu masing-masing punya potensi masing-masing ya kak ya, punya potensi sendiri-sendiri ya.
3: Oke. Okay. Jadi istilahnya jangan langsung menetapkan ide, jadikan jawaban sebagai

0: jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
1: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker. Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm. Buruan, slotnya terbatas.
0: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
1: Z 99.9.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits. Masih bersama kita bertiga, Mapala.
1: Ya, ada Mas Di,
0: ada Pak Saudi,
2: Andre, Lin. Asik.
1: Ya.
0: Di putaran terakhir hari ini Generation.
2: Putaran terakhir.
0: Putaran terakhir.
2: Sesi terakhir.
0: Sesi terakhir.
1: Sesi terakhir.
0: MBTI itu adalah cermin, bukan bubble.
2: Bubble di sini maksudnya bubble yang mengurung lo, biar lo nggak bisa keluar dari bubble lo sendiri.
1: Iya, nah, benar banget.
2: Kayak terkurung gitu lo, terkukung.
1: Terkurung dengan empat huruf yang
2: iya,
1: lo miliki.
2: Iya,
1: betul. Lo gak bisa kemana-mana.
2: Yesu.
1: Nah, gitu, karena dari empat pasang preferensi ya, si I atau E, S atau N, T atau F, dan J atau P, itu semua tipe tuh punya kekuatan sekaligus ruang untuk berkembang ya kak ya.
2: Betul.
0: Ya, hasil MBTI bisa menjadi awal percakapan dan refleksi, bukan untuk kesimpulan akhir dari segalanya.
1: Ih, asik banget.
2: Keren
1: banget. Keren, keren, keren.

0: Randy.
1: Inilah yang bikin ciwi-ciwi itu pada.
0: Enggak.
1: Aduh, seneng banget.
0: Tidak, ya, curhat sama Odi.
1: Janganlah.
0: Enggak gitu dong. Kok gitu sih? Lanjut. Jangan menilai teman, pasangan, atau rekan kerja hanya berdasarkan 4 huruf.
2: Iya, benar banget. Ya, jadi kenali kecenderungan diri, pahami perbedaan, lalu bangun komunikasi yang lebih baik.
3: Gitu, generation. Mm-mm. So, gue mau ngajak Allah semua nih, generation. Kirim sih hasil MBTI Allah dan pelajaran yang Allah dapat ke DM-nya Z. At Z999FM.
2: Yes.
3: Terus kalau MBTI itu menurut gue cermin, bukan sesuatu yang mengukung lo.
2: Benar banget.
1: Cep, kenali diri lo, tapi tetap kasih ruang untuk lo bertumbuh, generation.
2: Ya, betul banget. Dan terima kasih sudah seru-seruan bareng kami, generation. Dan masih dengan kita bertiga, Mapala, gue Masdi,
1: gue Prakasa Odi pamit,
3: dan Andri Lin.
2: Asik. Sampai ketemu di obrolan berikutnya Z99.9 FM.

0: the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Malam Generation masih bareng gue Gina di sini.
2: Sammy di sini.
1: Kita mau main kartu, enggak sih?
2: Nah, nanti. Kita pasti main kartu tapi nanti. Bawa enggak?
1: Bawa.
2: Oh, iya dong. Tapi nanti. Biasanya nanti. Di jam 10-an kita main kartu.
1: Ada jamnya banget.
2: Iyalah.
1: Menurut Feng Shui.
2: Terjadwal iya.
1: Hokinya di jam situ. 10.
2: Betul. Betul. Saya kan mahjong banget anaknya.
1: Eh, lu udah belajar mahjong jadi?
2: Belum.
1: Ayo kita jangan, bareng-bareng. Kan? Boleh.
2: Pakai duit gak?
1: Ya enggak, itu judol cuy. Gila lu ya.
2: Kalau gak pakai duit gak seru.
1: Enggak dong Sammy.
2: Kalau gak pakai duit gak seru. Ya udah gue ngajak Tik aja lah. Tik, mahjong Tik. Tapi taruhan Tik kita Tik gitu.
1: Serah lo deh. Jangan diikutin dosa, hesitation. Ya, gak boleh. Janganlah. Nih kayak gini nih, yang kenakalan remaja yang masih di bawah.
2: Iya benar. Tapi kita hari ini gak mau ngebahas kenakalan remaja.
1: Apa jadinya?
2: Gue mau ngebahas tentang apa yang akan lo lakukan ketika lo kembali lagi jadi ke masa remaja. Coba okay. Dari lo dulu deh.
1: Gue? Mm-mm. Yang pasti mungkin gue olahraga kali ya nih, kayak gue tua.
2: Oh iya
1: jompo bener. Banget, Bo.
2: Bener.
1: Lemes gitu badan
2: olahraga
1: gue.
2: Olahraga ya?
1: Olahraga.
2: Kalau lemes mah kurang zat besi kali lo.
1: Enggak sih, otot ya. Kayak naik turun tangga itu udah capek. Gitu. Nggak ngebangun otot. Mm-mm. Jadi kayak itu penting deh buat yang seumuran kita.
2: Kayaknya lu aja deh. Enggak kayak umuran kita ya. Berarti lu pengen lebih fokus banyak olahraga gitu ya.
1: Olahraga
2: jadi
1: sama.
2: Jadi sampul.
1: Hah? Enggak juga. Gue.
2: Di Hai Magazine.
1: Sampul. Bukan, gak disampul mata pelajaran.
2: Enggak seru ah, enggak disampul ke pelajaran. Dulu tuh ada siapa ya, gak disampul ya zaman gua tuh. Kayaknya Marsanda deh. Kayak kalau zaman lu siapa gadis sampul lah? Andin Aisyah.
1: Kakak lo bukan sih? Kakak sepupu lo. Dia bukan ya? Teman-temannya dia deh kayaknya ya.
2: Dia tuh angkatannya dia. Luna Maya pernah enggak sih?
1: Hah?
2: Luna Maya.
1: Coba kita browsing ini gimana?
2: Ya boleh. Gadis sampul. Daftar gadis sampul.
1: Tahun 90-an. Ya ketahuan.
2: Coba kita lihat nih, daftar gadis sampul 90-an. Coba nih siapa aja nih? Dian Sastrowardoyo. Oh, Novita Angie. Oh, ini masih cakep nih sampai sekarang nih.
1: Cakep banget. Anissa Pohan juga ternyata ya, gue baru tahu.
2: Anissa Pohan anak Aulia Pohan ya? Ya iyalah. Kenanya. Terus ada Ersa Mayori. Maksudnya generasinya udah tau gak Ersa Mayori siapa ya?
1: Tahu lah.
2: Kayaknya tuh ini ya, baru ya.
1: Enggak dong, Eca mah udah lama ya Ersa Mayori.
2: Udah lama ya?
1: Udah lama.
2: Kalau Dian Sastro tuh angkatan gue.
1: Angkatan kelahirannya.
2: Enggak, bukan maksud gue. Gue tuh ngeliat gadis sampul.
1: Oh, ngeliat gadis sampul. Lo masih umur berapa SD ngeliat mereka udah masuk ke gadis sampul?
2: Iya benar. Iya gitu. Gue baru tau Cutari pernah jadi juga.
1: Iya tuh.
2: Iya.
1: Pemenang cover spesial era awal 90-an. Oh, mantep banget.
2: Ini mirip orang ini nih, Eca sama Cutari.
1: Iya, agak setipe ya mukanya ya. Bener.
2: Muka Aceh. Wah. Novita Angie.
1: Oh iya. Keren gitu. Sih.
2: Jadi lu gak, kalau lu bisa balik ke masa remaja, lu gak akan jadi gadis sampul nih?
1: Enggak tertarik ya?
2: Enggak, maksud gue bahkan ikut audisi aja.
1: Enggak. Dulu gue pernahnya fashion stylist di, bentar, Cosmoger.
2: Gue tahu nah, majalah iya. Itu.
1: Jadi tuh ada satu sesi halaman page yang memang untuk dibuka publik kan.
2: Mm-mm.
1: Terus gue daftar, masuk lagi di situ. Karena gue ada.
2: Jadi lu nge-stylishin siapa? Lu sendiri?
1: Teman-teman gue.
2: Oh.
1: Jadi gue kan ngasih tahu gitu kan, gue mau pakai fashion yang seperti apa. Mm-mm. Terus sama mereka lolos seleksi. Udah, gue photoshoot di situ.
2: Okay. Berarti dap ada hadiahnya ya?
1: Ya hadiah lumayan lah ya.
2: Namanya ada aja gitu.
1: Ada aja.
2: Namanya ada di majalah.
1: Tapi pas gue giliran cari si Cosmoger sampai itu ya, si cetakan itu, gue gak nemu. Sampelnya gue udah dibuang, punya gue.
2: Ya.
1: Majalahnya sayang banget makanya.
2: Padahal itu portfolio lu.
1: Iya asli, itu portfolio gue.
2: Ya buat bakal lu cerita ke anak-anak lu.
1: Ya, mau menunjukin
2: gitu ya. Iya kayak gitu.
1: Bener-bener.
2: Gue jurnalis dari dulu ya gitu. It's... asik.
1: Nah. Gak kesampean.
2: Iya, karena kan dulu zaman kita mah cetak media cetak tuh kayaknya something ya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang kan orang vokatif, USS speed gitu kalau medianya.
1: Langsung media sosial ya. Mm-hmm. Kalau dulu tuh kayaknya tuh berharga banget loh. Mm-hmm. Sampai koleksi. Lo pernah enggak sih Aneka ya kalau cowok ya?
2: Iya, sama High Magazine kan? Biasanya.
1: Oh, High Magazine ya.
2: High Magazine,
1: ya,
2: Aneka ya, Magazine, Trubus.
1: Hah?
2: Enggak ya, Trubus enggak ya. Trubus pakai aki ya. Gimana Generations, kita masih tungguin DM-DM yang masuk ngebahas tentang remaja nih. Bisa DM kemana?
1: Z?
2: 999? F? 999?
1: Oh iya, 999.
2: Bedanya 99. Iya. Pulang. Yaudah, bisa DM kemana nih?
1: Z? 999?
2: FF. Yaudah, ditunggu lah.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sampel profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
6: I got you.

Z99.9.

0: Mornings, Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, Red, Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman.

0: maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

2.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi,

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: boost.
1: All the hits. Z99.9.
2: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
4: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
5: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
6: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
5: This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: Rep, Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.